0: Lagi lagi ni mengagoi. Oh, kena hangat bi hangat. Kena hangat. Tak.
1: Ayah ba. Kebatik balas tak tosil tengah.
0: Betik dia, betik anak ni. Gimana orang kau ni mah? Lebih nak kenang ibu papa aku dan aku. Kena orang kan jual tu.
1: Almost it's master kawai bis-bis.
0: Bis-bisan ayo ha. Bis-bisan sayo. Mau deng uga nani piru karuna. Gatubun sekebesak.